rakgadi makgauhelo nkopele le bana ba hae ka sekolo sa Sontaha. A re tsa tsena re hatela pele re kena dikopong tsa Sontaha.

0: tsono lo go ba le senatla se bua lo sa mosadi ha ke kore ha ke mogona ke reng ha ke tsebe gona ke re ke mme
1: ka po
0: ke ntate go ba ne ke ke tseba matla a hae eh ma sebetsang ye le monna ke a mmona ma tshwereng thipa ka bahaleng ye le mosadi a o bathong di tshokotlane di motshukutla ke
1: gantsa yeme
0: fela ebe o eme o re ke tlo apara bana bana bako o bone gogo ha ya sekolo
1: ha
0: ala maditsuo nyana na yetsa o etsa ralo ke mmone ka magetlo antsa etsa ralo ke mo a tsa ke mo rata ke a o rata o tsebe
1: nna we ha o se taba tsa ha o ke tse wena mma wena taba tsa ha o ke
0: tsebe ke a mo rata go wetsa ukwa
1: ke tsa fela go ma teng o thabile fela pelo ena ha e ntse qhibidi ya nnake
0: ke mo rata ha go le go wetse ntate modima nketsetsena hantle go na le nako eo mosebetsi wa hae a tlo bona gona
1: ditholwana
0: tsa ona ke difeng
1: nake
0: goba ka nako nngwe nako motho a ntsa sebetsa o sena ditholwana kapo go sena mohla motho a ka reng tshwara
1: bona na
0: o nontse o hlaolang kore go na le nako a tlo bona ena ha a tlo bona tsatsinle ha a tlo bona go sane fela go entse modimo ka morego gore a tla bone nakong eo a neng a sa nagane gore a ka bona ena o tlo bona ena
1: yo ga ke tsebe na ke re fela he molaetsa ona ona o landile wa re qi
0: e o fitlhile ka peka ka
1: moo
0: ga o fitlhe tsa tsenyeya ntshini mamedi a tsa ko wetsa
1: ke batho le motletse o tlompenya ke a hana
0: itse o nkenya dintsi
1: ke a hana
0: ke hlaka gore ga ke ya ka mane
1: ke o nore fela
0: ke ne ke re shebang
1: lona.

ama kena pemberian fakir. Majulah balik musim. Di luna pada besu, ulen capai. Budi maya mata usaha kerja wujud. Asal kerja di besar rona, mereka fikir sebab pelombo sa feeling.

ye wa hao ra dipota ngwane o nyetse monna ye wa hao ka hona ke ne ke re nkatamele e ya ge batho ha ge fuye ka tsela e tshwanang ha o batla gore ke tlo sia sepetho sana ke tla dibateng gone ke tlo hlapa ke tlo tola a e wa itlela o tlo tla o tola o tlo tla o hlapa o di sia gona mona nna ke tla sala ke di siela ke tla sala ke di khala eya ha o kala o tswa mo ofela o tla bona dintho tsa hao ha di loka ke la ka re ha se ka bohlale baka Jehova o nkgethile ke na le neo ke na le mpho e ikgethileng ya gore ke tlo o thusa ge ne re keke ga thusetsa ka ofela ga rona go ne o tla loka e nna ka gona ke re o nkatamele o tlo kena ka mona ka phororo o tlo tsebo go tlatla betsa le kgamo o tlo tsebo go tlatla hlapa ntse ke re o itshebe fela na le tlalo le o tshentshetse ga kakang ga o sa ratega tsatsing le na motho ba teng go sasa ga sa leyo bona na o motle jwang o di sikaga jwang fela ga o nyalwe lebaka le teng mme wa ka ka tlong ka moo leng tate le ga e ba ntate gayo e se le mme fela ke be ke ntate fela ke mme fela ga le so elelelo bobedi ba lone gore taba e teng mona e kgologadi e e tsagalang ke dinonoetso ee ga gao moo jetse o go ile ditadi mekunyane ya lalasa ee o go ile megodutswane e kenang ka tlong e kenang diphateng le wena a nkatamele ke tlo o thusa ke itsege ne ge keke ga kgethwa ka o fela ke itse monwana o ile wa nkgetha gore ke tlo tseba go etsa mosebetsi ona ke o etsa ka o phethagala e re ke o jetse ka montlafatso na o mo kakang bana ba moriana o relang ba moriri o relang ke bana ke rata moriana e ba ntlafaditse gagolo ke ntlafetse gagolo ke ntlafetse ga o kena o ndumedise fela ga ke batle motho ga ntswetsa gore ke tshwere ke tlhogo ke tshwere ke letlhaba ga ke go a ba le ae o tlile go nna gore ke tlo tla ko o jwetsa ditaba tsa gago se ka ntswetsa se ka ntswetsa ke nna tsa o jwetsa ditaba tsa gago ke a tlhatlhoba ke tlo tla ko o sheba ke sheba taba tsa gago ee ke dikopa gore ke fue ditaba tsa gago tse o tlisitse mono go nna ga o kala o kena monyako fela helang sedimo sa ka semphile gore ke o bone ga o kena monyako le ga o dula fatshe ke a o bona tlo ena yaka e a sebetsa tlo ena yaka e fue neo ga o ka tseba mointlafatso o teng go nna mo o ka re nkgono o sa dula Gauteng aa ke ile mosebetsing ke ile mointlafatsong le motho o kena sekolo a utlwa sa kgotsofala e be o ntsa phetapheta a ntsa le mogolo ka gona ke a leboa ka tlotla ga diene e kana kana kana kana kana kana kana e re nke le joetse batho bana ba basou ba ya meririrelelang ba tseba go phekola ba tseba ditlhage gona ntse re re ke magoa ga o na ntho ba e tsebang ko jwetse batho bano ba tseba batho ba ne ba tseba ba tla o ruta le ntho tso kore ntho ya bobebe dutseng pele ga o mone o sa tsebong gore ke yona e ka phekolang wena o a ika tlong ka mono e ka o phekolang jole ba ntlafaditse gagolo ba ntlafaditse gagolo ke entse selemo le kgoditse tsheletseng go bona mono empa ba ntse ba re ga o na le nako atamela ga o na le nako atamela ga ke tswa mosebetsing ke a ya go bona jalo beke e nngwe le nngwe go fitlhela moqebelo ga ke se ke qetile ka mosebetsi wa ka e ko o fuong gore ko o sebetse iketsetsa molemo ona gore o tlo tseba go iphumanela le wena ya ntseng a batla go itswakela segwaso nka o ruta sona wena o batlang go tseba ka metswako ya mabone nka o ruta tsona ke butse monyako gore ke tlo o ruta e mongwe fela nna ke batla go tseba ditlhage ke batla o phekola kapa ke batla tsena tse tshelang ka dibotlolong o buletse gore o ka tla ke tle ke tlo o thusa ke fue ntho e jalo ee lekgoa lena la ka la lantswetsa la re o seka ba ikwalla o tla bona ga Jehova a o hlononofatsa go na le batho ba gwetseng difa fela ba sa tsebe letho letho a tseba o felela pela ka pela matlho a gae ka mona fela nkatamele ke tlo tla ko o thusa nna ga ke emang kae le nngwe ga ke age ke setswaki sa gale aae ke ntse ke itlafatsa gore ke be le tsebo e ngata e pharaletseng o a e bona motho wa tsamaya ba le standard 7 a ba le o kena ka mane ka sekolong se tsholo sa setšhaba a ntse a intlafatsa e ntse e le mme ka tsela e jalo fela dithebege mona ke intlafaditse gagolo jale nkatamele ke tlo o thusa.